tete minoto chipadoko padoko chibarike chia choda kudzasiya mpando kubuda kuna Mr. Bau na Ed Mazia nyimbo iyo ainda vaishi miyama kanditole apa Fab D nyimbo inabim siku la Valentine nyimbo iyo idagala shasha nyimbo zatu kutete gole la penali.

Senze sainguwa iliese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kana waitwa kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Kufaidzaizwa kana kamvura kana kusenze sa serteza haiwane marota. Dzirira inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

provinciais. Kuti kubvira pazuva rimwe dakara mazuva makumatatu omwedzi wanyaunga ogore rino. Kunodonga kusiso etiswa kozvo bvunjo yozvo upenyu zviri mukati mumaererano. Hozvo gore rozvuru zviviri nomakore makumaviri namatandatu. Zvinodikana kuti munge musizoza ino munofotokopia yo chitupa yakaenda kudhindiswa ino pamwepo nonwiti. Kuzoti kunovaya vanonga kana kuti madependenti ino ari mukati mumakore gumi namasere ozvo kubarwa dakara makumaviri narimwe. Ino vari kuonekwa sijija inokozvo mabhuku opakati nopakati. Zvakadaroko navaya vano makore makumaviri namaviri dakara makumaviri namashanu ozvo kubarwa. Vanonga vosijija jijoro pamusorosoro. Zvinodikana kuenda nozvo pepa rinobuya ngozvo maererano ozvo jijo ravo. Nguva chedu ndichona chiri kuhamba padoko nopadoko. Mvumbamwejo ose kuno maoseso makumaviri najimvumbamwe. Tenda kozo kungoma yakaimbwa ndivaldi mero jose osi. Tiungati zvaita kuti ndibereke patsva. Endada kuti ndibereke patsva ndingava ndiri mufundisi osotu. Kuda kuita mufundisi hazvinenyi. Zvinodikana kuti unge usuzvida zviro zvinezvo zvinonga zvosizoiteka paupenyu.

ungano zvo vandu pachavo zviri mukati mukukwidziridzirako zvo zvitenderwa zvo vana vadoko kusiri kuramba kusinyorerwa zvibinga mbeni zvizinji zvinonga zvosibatana novana vanonga vosipindiswa mukati mumabasa ino ari mabasa akarema nguva chimweni chiya zviro zvokuti zvinonga zvosizobharako zvo zvibinga mpini pachijo ravo ino nera mangwana toenda kotora mweni masoko anoti mutengo unopindirija zvoro zvitandatu zvovagari vokudistrito rotambara provhinsi ino yomanika ndivona vakanga vosirusa kuzvo zvirimwa zvavo ino munguva jino vari mukati mumabasa ozvo kurima ino pafafanya yokambi rochipiri mukuru mukuru anoonerera mumabasa anobara kugeina ino noupfumi kudistrito rotambara Fernando Kingston ena ositi mutengo womaekitara koneka ositsva kana kuti osuruzika kuzvo zvirimwa aya zviri mukati mumakumatatu ozvuru nozvuru zvisere kanga kakawarwa zvirimwa zvakasiyana siyana Fernando Kingston ena ositi kazinji kakona vagari ava vakanga vasibatana nozvibinga mpini nguva kupostwa administrativo ino yonyakafula inonobhuzwa zvakadaroko munguva chino vari kuoneka vosirima pakambiro chipiri ino vositaima kurima muya munoteya kumwa nokushandisa kozvo mbeu chinokasika kuibva ino pamwepo nokushingirira kozvo zuva vouma kana kuti vatungamiriri vanoonerera ngozvo jijo muprovhinsi ino yomanika vazivisa kushomanika kozvo makartera ino vari kuda mutengo unokwana mazana manomwe ozvoro nozvoro zvisere ino ari aya anogara novana vaviri vaviri mukuru mukuru anoonera ngozvo jijo mukati muprovhinsi ino yomanika tiagutendai ena ositi ngokushomanika ino gozvo zvitengerebwe zvokujijira izvi zviri mukati mokuti zvaakubara zvibinga mpini pamaererano nozvo jijo rovana tiagotendai wanga usitenderana nazvo ositi vakanga vosipasisa inogozvo mupikizano jishanu pakuti kunge kusizovezwa inogozvo makartera zhaya pakuda kupungura kozvo zvibinga mpini inozvo vana vanojija vakagara pasi uku ndikuona kupera kumasoko onguva jino averengwa ndini Rosa Ndlovu.